0: tous en al papoot wiljonsen at op padu akat.
1: Ja,
0: ja, nak. At una pisang ay wat sak papoot.
1: Si si sak ni
0: dah. Akau makau sak nong ya pohu. Nak.
1: Na na na sak ni dah po. Sak ni dah po. Oh yeah. Nah, ini mat epizod tu.
0: Ka. Ka. Ka. Pingkot di pasar.